0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokawo kuzwa ha.

0: moto moko achalite bona kola kisayo ndenge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana mobale dalakate luka

0: moto moko achalite pona kola kisayo denge osali
1: telema
0: twende dalelaka mwana obalelelaka te lokao kuzwa ha